Pablo ka aji pusa kaskata riku china pahka. Piwampis aji apanakuspami, aji pusa kaskata ka riku chishka. Chay sinazatangmi, kikimpis aji pusa kana pahka. Piwampis aji apanakuspa riku china kange. Kay sina yachay kunata munas paka. Kikin man wizakug man kaspa. Kay radio man kaspapis, kiskaspa wizapangilla. Dios lo pagiche, cancuna, uyascamanta.